Pelaudah, terima kasih terus saja bersama kami di Pelangi FM. Dan ini lagu daripada Fariz Adnan dan juga Mas Hidayu, lagunya Air Titik Kebantu. Mi berkenal sudah bersama kami di jam ketiga, jam terakhir HBD Hello Brunei Darussalam ya. Untuk pagi ini juga kita akan dapat mengetahui dan juga dengarkan lagu-lagu dan segmen vokal untuk minggu ini yang boleh sudah pilih dan juga nyanyikan nanti pada Rabu 20 Mei 2026. Dan pastikan sudah akan dengarkan betul-betul lagu tu dan sudah boleh pilih dua lagu daripada tiga lagu yang disediakan ya. Okey, ada terus saja kami kongsikan ucapan di sini. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Semoga sentiasa ceria selalu. Terima kasih. Dan ucapan ditujukan buat isi tersayang, isteri tersayang Liz dan juga Nana. Selamat pagi dan semoga sentiasa sehat ya. Ucapan datangnya daripada Roll. Itu dia yang telah pun dihantarkan ke 8333914. Okeylah dah. Kita kongsikan lagi berkenaan dengan chemistry antara Auda dan juga pasangan. Itu dia. Tidak kira Auda masih lagi pasangan bercinta ataupun telah pun berkahwin

apabila anda dengarkan, oh ada rupanya yang macam tu. Memang, jadi pastinya dalam kehidupan ini, kehidupan ini macam-macam, dan yang macam-macam itulah yang akan memeriahkan kehidupan ya. Okey, dan daripada OG di sini, kemistrinya bersama dengan pasangan ataupun suaminya katanya, keserasian dalam memberikan sokongan ya. Jadi kalau tentang buat rumah tu contohnya, akan memberikan tugas masing-masing di dalam rumah, ada yang mencuci dan juga ada yang akan melakukan tugas lain. Dan kalau katanya pasangan ini melihat ya, ada yang letih, ada yang kata orang ngalih, jadi akan makan di luar bersama dengan anak-anak. Dan yang paling katanya magical, dia boleh membaca fikiranku katanya. Kalau lapar, dia akan bawa kami sekeluarga makan, dan hampir katanya 90% di restoran yang kami mahu ataupun kami suka tanpa memberitahu. Itulah pilihan kami. Kadang-kadang kami pun membelikan makanan yang sama untuk masing-masing. Jadi selain itu katanya, akan menerima kekurangan dan juga akan mengakui segala kesilapan. Jadi itulah keserasian selama hidup 23 tahun. Itu dia daripada OG. Terima kasih OG mengasihkannya bersama kami ke telan WhatsApp 8333914 ya. Okey, ada dan boleh terus lagi kongsikan, kita beribu lagi untuk pagi ni. Gandingan daripada Haziq Rosby dan juga Iramil Pan, Pandang-pandang Jeling-jeling.

Baiklah, dah bersama kami di Pelangi FM. Waktu sekarang 8.20 menit pagi waktu Brunei Darussalam. Lagu daripada Khalifa dan juga Faisal, lagunya Gadis dan Bunga. Dan untuk pagi ni kita masih bersama dalam breakfast show mengongsikan iaitu apa chemistry antara Auda dan pasangan. Kalau tidak banyak mungkin sedikit, itulah membuatkan Auda bersama, hidup bersama ya. Okey dah, dan di sini saya kongsikan daripada Yati yang berada di Kampung Lumapas. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Chemistry ku bersama pasangan ialah dari merasa masakan masing-masing, menegur dengan cara profesional dan juga bertukar-tukar idea, dan yang penting kami serasi bersama dan ada kalanya berombak sedikit, tetapi dapat dia atasi dengan rasa kasih sayang yang erat. Alhamdulillah. Daripada Yanti yang berada di Kampung Lumapas, ada berombak sedikit, jadi pastinya ada dugaan, ada cabaran, tetapi tetap ditempui bersama ya. Okey, ada dan update cuaca di Kampung Lumapas, katanya panas dan juga cerah. Alhamdulillah ya, itu yang telah pun dihantarkan ke 8333914. Juga kami terima di sini daripada Eva. Aku dengan pasangan hampir 3 dekad sudah, dan aku tahu kalau ia sedih, masa stres dan masa ia happy. Lihat wajahnya sudah aku tahu, apatah lagi mendengar suaranya. Semua sudah hafal. Jadi sejoli berhabis sudah, kerana apabila dia sakit, aku pun terasa sakit. So apabila tulang rusuk ku sakit, katanya aku akan tanya keadaannya apabila berjauhan. Jadi itu perumpamaan ya, istilah tulang rusuk antara pasangan ini. Dan itulah audien telepon dihantarkan ataupun dikongsikan bersama kami di Pelangi FM. Ada lagi sebetulnya saya kongsikan selempang sini, dan terus lagi berhibur bersama kami di SBD Hello Brunei Darussalam kepada Auda yang mungkin baru saja bertugas di tempat baru. Selamat bertugas kami ucapkan. Tempat baru, orang baru, suasana baru, tugasan yang baru, dan semoga Auda akan tanai tanggungjawab dengan rasa penuh tanggungjawab. Dengarkan lagu daripada Titans, lagunya Misteri Cinta.

Pagi Brunei Darussalam, terima kasih terus bersama kami di Pelang FM. Sebentar lagi juga rekan bersama mendengarkan lagu-lagu dan segmen vokal. Ada lagu daripada Hafiz Shuib, juga Anis dan juga Nuka. Apakah lagu-lagunya? Nantikan sebentar lagi. Dan saya kongsikan di sini daripada Ran, ya. Katanya, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Dan katanya, saya bersama pasangan sudah lama. Walaupun berjauhan, rindu tetap melanda di hati. Dan apabila bertentang mata, terus senyum. Kadang tidak perlu bercakap, sudah sama-sama ketawa. Itu dia, kadang walaupun lain cakap yang keluar di mulut, tapi lain di fikiran. Dia tetap faham, tapi ketawa dulu. Jadi katanya, apa yang difikirkan tu? Jadi, tahu ku ni, apakah ni cakap? Lebih kurang sebegitu, ya. Itu dia, daripada Ran, ya. Jadi itulah antara keserasian ataupun chemistry antara pasangan ini. Jadi ada perlu macam mana? Ada boleh terus lagi kongsikan sama kami ke 8333914. Dan juga ada boleh kongsikan di Instagram Pelang FM dan berpeluang untuk memenangi dua hadiah disediakan. Jadi kita mencari dua orang pemenang untuk pagi ni. Seorang pemenang akan menerima hadiah bernilai $25 sumbangan oleh Brunei, dan seorang pemenang lagi juga akan menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Madison's Brunei.

Okeylah, dah bersama kami di Pelangi FM HBD Hello Brunei Darussalam. Telah pun dua lagu ada dengarkan bagi segmen vokal minggu ini yang boleh ada pilih pada 20 Mei 2026. Baru saya ada dengarkan lagu daripada Anis Delician, lagunya Jerah, itu versi cover. Dan juga sebelum itu, Hafiz Shuaib, lagunya Terus Bersinar. Kita dengarkan sebentar lagi lagu daripada Nuka dan lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Agak panjang tajuk lagunya. Tajuknya sekali lagi, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Okey, kita dengarkan sebentar lagi. Namun saya kongsikan dulu breakfast show untuk pagi ni, iaitu apa chemistry antara Auda dan pasangan. Di sini daripada Ain ya, katanya chemistry pernah sama dengan pasangan. Okey, ini cerita dia. Okey, kami hendak pergi shopping di kedai, katanya kedai besar, tapi dia pakai slipper saja, dan slipper itu Indah dapat selamatkan. Jadi cerita kami, Indah terbataslah, 81, terpaksa terturun membeli slipper yang agak sesuai, dan kami ketawa terbahak-bahak. Itu keserasiannya mereka, maksudnya di sana, walaupun ia agak, kata orang, agak mengejutkan, tapi keserasian mereka tidak bergaduh, tapi mereka ketawa terbahak-bahak. Itulah kesimpulan yang boleh saya ambil daripada cerita tersebut ya. Okey, terima kasih Ain dan juga Auda. Di sini daripada Rose pula yang berada di Lambak, keserasian mereka. Okey, keserasiannya berdiri Indah sama tinggi, duduk pun Indah sama tinggi, badan saja sama besar. Itu dia. Jadi menerima, kita orang di sini menerima kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Okeylah dah, dan itu dia yang telah pun dikongsikan bersama di HBD Hello Brunei Darussalam, yang telah pun dikongsikan. Dan juga di sini daripada Zahra pula, chemistry me dan juga my husband, katanya banyak persamaan dari segi warna, pendapat, makanan dan juga sebagainya. Dan masa-masa berkawan dulu pun banyak persamaan, sampailah bertemu jodoh, sampailah menjadi suami isteri. Dan bila chemistry sama, segalanya mudah. Dan juga Alhamdulillah, tempat kerja pun sama jua, katanya flight attendant. Itu dia daripada Zahra. Banyak keserasian, sampai kerja pun sama jua. Itu dia. Okeylah dah, terima kasih untuk semua. Dan sebentar lagi kita dengarkan lagu ketiga dalam segmen vokal di Pelangi FM.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Ya, ada bersama kami di Radio Brunei Pelangi FM dan kita di ujung HPD. Hello Brunei Darussalam untuk pagi ini dan saya kongsikan ucapan yang kami terima yang telah diantarkan ke 833914 iaitu Sana Helwa. Selamat jadi ditujukan buat ayah anda tercinta Haji Muhammad Samsul bin Haji Ismail yang ke-56 tahun dengan iringan doa. Semoga dipanjangkan umur dan semoga dalam sentiasa ketaatan yang berkat dan juga bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah dan dimakbulkan doa, tertunai hasrat, niat dan juga cita-cita, dan semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga sejahtera dan dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, bala dan juga musibah, dan semoga sentiasa dilindungi dan dipelihara dan juga bahagia di samping keluarga di mana dia berada, dan jadikanlah seluruh keluarganya sebagai penghuni syurga. Itu dia ucapan datangnya ikhlas daripada isteri yang sentiasa menyayangi serta mencintai Ajah Ariatul binti Haji Ma'ruf serta anak-anak Zahra family, juga Rizki Sofia family, Akilah dan juga suami Amirul Isham dan juga tunang Bashirah Shamirah dan juga Amirul Huzaiman yang sentiasa menyayangimu. Itu dia ucapan ditujukan buat suami dan juga ayah anda tercinta Haji Muhammad Samsul bin Haji Ismail yang berjaya di hari ini 18 Mei 2026, yang ke-56 tahun. Dan kami juga Pelangi FM mengucapkan selamat hari jadi. Okey, dan terus saja juga saya kongsikan pemenang dalam breakfast show untuk pagi ini. Pemenang kita yang pertama menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Al-Hayah. Pemenangnya adalah Carl, dan pemenang kita yang kedua pula yang menerima sebetulnya hadiah bernilai $25 sumbangan Madison's Brunei. Pemenangnya ialah yang telah pun dikongsikan tadi, iaitu Syakil Husairi. Jadi tahniah kepada keduanya dan lidakkan menghubungi bagi urusan hadiahnya, dan pastinya tahniah juga kepada audien telah pun mengongsikan apa yang ada rasakan, dan semoga ianya memberi inspirasi kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun tidak memenangi hadiah untuk minggu ini, tetapi ada telah pun memberikan sesuatu yang boleh dijadikan inspirasi dan juga memberikan yang positif dalam kehidupan ya. Jadi dan terima kasih juga kita ucapkan kepada penyumbang hadiah kita, Madison's Brunei dan juga Al-Hayah Brunei. Dan ada setakat ini saja, saya Lydia bersama Audio dan akan kembali lagi esok di Music Express ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: rasanya. Tahukah Anda, plastik mengambil masa selama 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Secara langsung, plastik sebenarnya merupakan ancaman kepada alam sekitar. Jadi, jangan lupa gunakan beg kita semula, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Laksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Oh, mungkin.
2: Kepada pelajar-pelajar, teruskan usaha dan jangan pernah menyerah. Memang mengejar impian itu melelahkan, namun nikmatnya kejayaan itu pasti akan dapat diraih suatu hari nanti. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
3: Oh, dari mana?
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

Apa khabar semua di mana saja Auda berada? Selamat mendengarkan English Hits di Music Nonstop bersama saya Nalea yang akan menemani Auda dengan lagu-lagu English paling padu. Nonstop, non-drama, ganya vibe saja.

Pelang FM, Stesen Nombor 1 Audai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua rakan-rakan pendengar di mana jua Audai bersama Rudikles Awesome kembali lagi bertugas di hiburan 914 ketiga petang nanti. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026, masihi bersamaan dengan 30 Zulkaidah 1447 Hijrah. Ya, menerusi hiburan 914 pastinya info-info semasa Infobits di hiburan 914 yang akan tetap saya hebahkan ya, dari masa ke semasa dan contoh saja info-info yang diterima daripada jabatan-jabatan kerajaan seperti acara-acara yang akan ataupun giat berlangsung di negara kita Brunei Darussalam, pengongsian jawatan kosong perkhidmatan awam dan juga rakan kita di BDMD tentang ramalan keadaan cuaca untuk hari ini, dari tengah hari ini hinggalah tengah malam nanti. Mungkin juga ada rakan-rakan yang ingin mengongsikannya, info-info trafik maupun info cuaca pendek di kawasan Auda, dan juga saya akan kongsikan sedikit tentang berita seputar dunia sukan. Dan untuk tengah hari ini 8333914 saya bukakan untuk ucapan-ucapan tahniah, ya, penghargaan, ucapan-ucapan selamat hari jadi bagi mereka yang diraikan untuk hari ini saja 18 Mei guys, ya. Dan pastinya akan saya selang selikan dengan info hashtag alternate, ya, slot hiburan ataupun slot Infobits di hiburan 914 bersama Auda setiap Isnin hingga Khamis dari 12 hingga 2 petang kecuali cuti awam.

Lauda untuk panduan lauda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Masuk waktu berkumandangnya azan fardu zuhur untuk tengah hari ini tepat pada pukul 12.18 tengah hari. Bintang bersama.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 pagi dan ulangan

0: 30 menit petang hanya di Pelangi FM.
1: Kembali beraksi lagu-lagu hits terkini di Pelangi FM bersama Rudy Kles Awesome.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhika al-karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu, dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Hot Tracks bersama Q Irfan.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Asma'ul Husna Asy-Syahid Maha menyaksikan, menyaksikan dan mengetahui keadaan semua para makhluk-makhluknya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

lam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya. Zohar.

0: pada 25 anak-anak kapal dan 2 kaki tangan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api yang melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang, pemandu berkenaan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api, cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Pihak berkuasa Indonesia menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan berisiko tinggi di sekitar Gunung Semeru selepas gunung berapi itu meletus beberapa kali. Gunung berapi tersebut meletus sebanyak 3 kali dengan memuntahkan abu setinggi 700 meter dari puncaknya. Menurut agensi berita antara yang memetik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Semeru meletus 2 kali dalam tempoh kira-kira 90 minit dengan awan mengandungi abu tertinggi mencecah sehingga 1000 meter ke udara. Orang ramai dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang aktiviti dalam lingkungan 13 km di bahagian tenggara puncak Gunung Semeru sepanjang besok kobokan, alur sungai yang terdedah kepada aliran lava dan awan panas. Sementara itu, penduduk serta pengunjung juga dilarang menjalankan aktiviti dalam radius 5 km dari kawah berikutan risiko lontaran batu pijar. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.

0: maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Haliwal Ugama atau Instagram catcheu.brunei. Kerja-kerja pendidikan paip air di tadahan tangki Sumbiling Temburung akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri Kampung Sibulubi dan Kampung Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Sementara itu, kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di kawasan Jalan Kebangsaan sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Kawasan terlibat Diplomatic Enclave, Pusat Dakwah Islamiah, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Simpang 396 dan sebahagian Jalan Kebangsaan Lama, Simpang 40, Simpang 204, Sengkang 9, Sengkang 68 dan sebahagian Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan, bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Beralih ke perkembangan berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dengan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 bilion pada 2022. Di bawah perjanjian Menteri Pertahanan, Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang asing yang menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu selepas mayat kesemua 16 orang yang hilang ditemui. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata 23 orang diselamatkan selepas bot itu karam di luar Pulau Pangkor, barat semenanjung Malaysia. Kesemua 23 orang tersebut adalah rakyat Indonesia dan tidak dapat dipastikan bahawa 16 orang ditemui meninggal adalah warga negara yang sama. Pendatang tanpa izin tersebut cuba memasuki beberapa negeri di Malaysia termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Kapal pesiaran yang mencetuskan kejutan global dengan wabak maut hantar virus membuat pelayaran terakhirnya menuju Rotterdam dengan anak-anak kapal diarahkan untuk pengasingan diri selama beberapa minggu. MV Hondius dijangka tiba di pangkalan pelabuhan Belanda membawa 27 orang terdiri daripada 25 anak-anak kapal dan 2 kakitan perubatan sedang menuju Rotterdam di pelabuhan terbesar Eropah bagi pendaratan terakhir untuk pembersihan dan juga pembasmian kuman. Pemandu kereta api melanggar bas di ibu negara Thailand membunuh 8 orang. Pemandu berkenan disahkan positif dadah dan didakwa memandu dengan berbahaya. Kejadian yang berlaku di tengah kesibukan bandar Bangkok menyebabkan kebakaran kenderaan dan 30 orang cedera. Polis mendakwa pemandu kereta api yang turut cedera termasuk pengawal lalu lintas kereta api cuai dan lalai sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Kedua-dua mereka menolak dakwaan tersebut. Pemeriksaan mendapati pemandu terlibat dalam penggunaan dadah, manakala seorang lagi pemandu dan juruteknik kereta api berkenaan diarahkan bagi pemeriksaan lanjut. Gempa bumi berukuran 5.2 magnitud menggegarkan wilayah Guangxi Selatan China mengakibatkan 2 orang maut dan 13 bangunan runtuh. Menurut agensi berita negara Xinhua, gempa melanda bandar Liuzhou di Guangxi pada pukul 12.21 pagi waktu setempat. Survei geologi Amerika Syarikat merekodkan magnitud yang lebih rendah iaitu 5.0 magnitud. Pihak berkuasa terpaksa memindahkan lebih 7,000 orang dari kawasan berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dan Hazimah binti Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 7 a.m.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

hari. Jika ada poru, belulang atau kuku kaki mencengkam keisi, bawa berjumpa dokter di klinik kesehatan. Jika Anda mendapat kesan melecur, luka, dan kemerahan di kaki, sila kunjungi hospital atau klinik yang berdekatan dalam tempoh.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Bah, Lai, hari ini dengar ni bapa kebing ah. Indah dapat lambat ni nyebulan. Ujung-ujungnya, indah tani ampik nombor kiwa tu.
1: Au benar, Pak. Bah, lah kastu berjalan.
0: Wah, Mak Rita.
1: Alhamdulillah. Rupanya selama ni ada kita membuat simpanan untukku, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, tak sudah tu hasil bapa Baimat memotong gaji setiap bulan. Ah, ha? Daripada bulan setahun umurmu ah ha? Sampai 18 tahun ni. Ah, ha? Anggap sejak ini adik bapa untuk mulai ya, sebab kau berjaya dalam peperiksaan O-Level dengan cemerlang.
1: Berpikirku selajur. Walaupun gaji bapa ani indah jo sebanyak mana bah, tapi mampu jo kita menyimpan secara rutin.
0: Aw benar tu lah. Amun kan memikirkan enjoy saja, indah mau habis tu. Ah, ha? Akhirnya ketani jo yang rugi. Tapi dengan menyimpan duit berindut-indut ani ya, untungnya ketani jo tu ah ha? Untuk masa kendatang bah.
1: Benar jo ah. Berjanji tekuni parah kita. Kan ku ikut ni cara kita ni nanti. InsyaAllah.
0: Bah, syukur. Alhamdulillah. Ah, amin. Mudah-mudahan terlaksana. Ah, Lai.
2: Menabung untuk masa depan adalah tanggungjawab yang wajib ditanai dalam hidup setiap individu. Dan kita sebagai ibu bapa adalah insan yang berperanan penting dan paling utama memberi contoh terbaik kepada anak-anak.
3: Favorite hits on Pelangi FM.
4: Radio Brunei.
3: Radio Brunei.
4: Hello.
3: Pelangi FM.

0: Gunakanlah social media dengan bijak. Salurkan inspirasi dan energi positif melalui social media. Di samping itu, hargailah privasi kita ni.
1: Pesanan ini dari kami, The Pujanggas, dan dibawakan oleh Pelangi.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggan.

0: FM
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM, hibur penggerak
3: minda.
0: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pelangi 24/7.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yap, Fiza bertugas bersama dengan Zira pada pagi ini. Ya udah, hari ini Selasa, 19 Mei 2026 Masihi. Kita dengarkan Jonas Blue dan juga Why Don't We Don't Wake Me Up.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Musik-musik terkini.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya jua sama-sama kita dapat memperdengarkan segmen kali ini, yang mana saya akan mengongsikan satu tajuk yang berbunyi generasi soleh. Pernah kinda kita dengar pepatah youth are the leaders of tomorrow? Tapi generasi soleh bukan sekadar berjaya duniawi, tetapi berjaya dunia dan juga akhirat. Hari ini kita ni insya-Allah kan mendengarkan beberapa kisah belia Muslim yang mencapai kejayaan sambil menjaga iman dan juga akhlak. Kisah inspirasi pelajar dan akademik. Yang pertama ialah belia cemerlang akademik. Sebagai contoh, kalau kan mau jadi pelajar yang berjaya, peroleh beasiswa antarabangsa, tetapi haruslah kita tetap istiqamah solat, membaca Al-Quran dan juga bantu komuniti yang lain. Pelajaran haruslah kita ni kerja keras dan juga beriman. Supaya apa? Supaya kejayaan itu nanti seimbang, dunia juga, akhirat juga. Belia inovatif. Kadang-kadang kita ni lihat, wah, handal juga belia ni, dorong mencipta application dan sebagainya, ataupun membuat startup. Tapinya kalau kita ni kan ikutkan itu, dia jadi masalah. Hatta itu adalah perkara yang bagus. Jangan lupa, sambil itu juga mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kalau kan mau buat application, buatlah app pengurusan solat kah, ilmu Islam kah. Gunakan kepakaran habis kita untuk manfaat.

0: taat ummah.
1: Sebagai contoh lagi, kalau belia dalam sukan dan seni, kan menjadi atlet sebenarnya. Sebagai contoh, yang Muslimah ni ialah menjuarai kejohanan tanpa kompromi prinsip. Sebagai contohlah, kalau masa bulan Ramadan, walaupun tah ia berlawan mengikut pertandingan, haruslah, wajiblah tetap berpuasa. Lepas itu juga, setiap kali ikut perlawanan, jaga aurat ataupun berdoa sebelum pertandingan. Disiplin dan iman ini boleh seiring dengan prestasi. Lagi satu, prinsip untuk menjadi generasi yang soleh. Iman dan amal ini adalah pegangan utama, bukan sekadar dunia. Bila kita ni ada dua ini, iman dan juga amal, bukan saja di dunia kita ni berjaya, insya Allah di akhirat pun kita ni kan berjaya. Disiplin dan juga konsistensi ini adalah satu perkara yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, bangun awal, solat tahajud, solat subuh, belajar ataupun bekerja dengan fokus. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Kejayaan ini bukannya untuk diri sendiri sahaja. Dan yang terakhir ialah kawal media dan jua tren kita ni. Pilih konten yang mendidik dan motivasi kita ni. Jadilah generasi soleh, bukan sekadar hebat di dunia, tapi hebat di mata Allah jua. Kawan-kawan, setiap daripada kita ni berpeluang menjadi generasi soleh. Mulakanlah dengan langkah kecil tapi konsisten. Solat tepat waktu, mencari ilmu yang bermanfaat, menolong orang dan kawal diri daripada perkara negatif. Allahumma ya Allah, jadikan kami sebahagian daripada generasi saleh yang berjaya dunia maupun di akhirat, memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan juga ummah. Allahumma amin. Allahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Bersama Klik 914.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

0: Okey, Auda, 6.55 minit pagi masih lagi. Auda mendengarkan Pelangi FM ya bersama saya, Fiza dan juga Zira. Nantikan suaranya, suara emasnya nanti ya. Kerana itu dah ada kikik-kikiknya. Dia sibuk masa ni menyebabkan diri. Oh, sibuk tentang hal orang barangkali.
1: Hey.
0: Okey, seperti biasa ada hashtag

FYP nanti apakah topik yang akan dikongsikan bersama Auda, kena terus stay tune ya. Dan Auda juga berpeluang akan menerima voucher bernilai RM25 yang ikut komen nanti. Tak ada pemenang, tak ada jawapan salah ataupun betul. Kita sahaja borak-borak pagi ni, alright? Terus kita dengarkan Amir Chick dan juga Milana Star. Coba-coba, dan jam 7 pagi nanti akan ada berita perdana dan kembali setelah itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khusus Silawati Penyiaran Haji Muhammad Sabri

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman berbincang mengenai kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang memerlukan kerjasama ASEAN-EU lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Kharudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda dapat ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.